Ali faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara mani fenjugu faga. Ida suwa ini kong. Chemine che ini ura. Ida suwa ini kong. Che siri che ini ura.